mzangu nchewayo alikudzati nandiwe kodi makumatatu na mawili makumatatu na manai indi ntsimo zvileta pezero watu makumatatu na manai 34 anos ife tikudzatengera kuti panikupita magore makumatatu na ma wili pomwe pada chitika chisankho chakuyambirira

ukaruchesa wa Lawrence Junior na nyumba ya nyongo tiri kudowa tenge chemera black mlausi anthu didali kumla kuenda kusala ndi anthu kuipa kodi mulungu asitepa tangwiranji tangwiranji kuti anthu adidi ndiye satangula kuenda anthu kuipa mbasala uno ndi mfunzo sikuti ndikulonga kuti muchipinthu kuipa sikuti ndikulonga kuti muchipinthu adidi mbuye ndi mfunzo kuti kwanisi kuzindikira ndi ninji pina chitika pa dzinza, pa basa, pa chisa, pa dziku, pa distritu. Anta nchitapedidi ndi wasatangula kuenda. Anta kuipa ndi wamba sala.